Masih sama Rizky Permana di Goyang Pagi STI. Gimana nih pagi ini? Udah pada ngopi belum? Nah, buat sebagian orang, kopi itu udah kayak ritual wajib ya Sobat STI. Gak ngopi, rasanya ada yang kurang. Bikin ngantuk. Nah, ngomongin soal kopi, Rizky punya info menarik nih. Menurut Detik Health, kopi itu emang jagoan buat ningkatin konsentrasi dan energi. Tapi jangan kebablasan ya. Food and Drug Administration atau FDA bilang batas aman kafein buat orang dewasa itu sekitar 400 mg sehari atau setara 2-3 cangkir kopi. Lebih dari itu, bisa-bisa jantung jadi berdebar kenceng loh. Apalagi buat ibu hamil, wajib banget konsultasi dulu sama dokter. Jadi, nikmati kopi Sobat STI dengan bijak ya, biar dapat semangatnya, bukan cemasnya. Oke deh, biar makin fokus, kita goyang dulu sama yang satu ini.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Goyang pagi STI Sobat STI, jangan sampai kendor semangatnya ya. Di era digital ini, teknologi emang makin canggih. Salah satunya kecerdasan buatan atau AI. Tapi ternyata, di balik kecanggihannya, ada tantangan baru. Khususnya buat anak-anak muda yang baru mau cari kerja. Rizky baca studi dari Stanford University yang diliput oleh Detik.net. Katanya, kehadiran AI ini bikin lowongan pekerjaan untuk level pemula atau entry level di beberapa bidang, seperti IT dan layanan pelanggan jadi menurun. Gen Z yang usianya 22-25 tahun jadi yang paling merasakan dampaknya. Tapi jangan pesimis dulu. Studi ini juga bilang kalau teknologi biasanya akan memunculkan profesi-profesi baru di masa depan. Jadi kuncinya adalah terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Semangat terus buat Sobat STI yang lagi berjuang. Biar makin semangat, Rizky udah siapin lagu dangdut dengan lirik yang penuh motivasi. Langsung aja kita dengerin.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai

0: sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Asik banget lagunya, bikin pengen narik selimut lagi. Narik semangat lagi maksudnya. Oke, sobat STI, tadi udah olahraga, sekarang soal sarapan. Sarapan itu wajib ya, tapi menunya juga harus cerdas. Rizky baru baca berita dari Detik Health, ternyata keseringan makan kentang goreng bisa ningkatin resiko diabetes tipe 2. Waduh. Jadi pesannya gini sobat STI, cara kita masak makanan itu penting banget. Coba deh pagi ini ganti menu yang digoreng-goreng dengan yang direbus, dikukus atau ditumis sedikit minyak. Misalnya nasi uduk ganti jadi bubur ayam, atau kentang goreng ganti sama kentang rebus. Perubahan kecil kayak gini efeknya besar loh buat kesehatan jangka panjang, biar kita semua sehat terus dan bisa goyang bareng Rizky setiap pagi. Oke? Sekarang lanjut lagi musiknya.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Harinya makin berseri hanya di 101,1 STI FM Nunukan. Rizky Permana masih di sini sobat STI. Zaman sekarang kan lagi heboh banget ya soal teknologi AI atau kecerdasan buatan yang katanya bisa menggantikan banyak pekerjaan manusia. Bikin cemas juga ya kadang-kadang. Tapi sobat STI tahu nggak? Ada loh pekerjaan yang katanya paling susah digantikan oleh AI. Rizky baca infonya dari kompas.com. Menurut para ahli, dua diantaranya adalah perawat dan tukang ledeng. Kenapa? Karena perawat itu butuh empati dan sentuhan manusiawi yang tulus untuk merawat orang sakit, sesuatu yang gak dimiliki robot. Sementara tukang ledang, pekerjaannya butuh improvisasi tinggi di lapangan yang gak bisa diprediksi oleh mesin. Ini jadi pelajaran buat kita, bahwa secanggih apapun teknologi, sentuhan kemanusiaan, empati, dan keahlian yang butuh penyesuaian langsung itu gak akan pernah tergantikan. Jadi, apapun profesi sobat STI, lakukanlah dengan hati, karena itulah yang membuat kita istimewa.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Waktu juga yang harus memisahkan kita Sobat STI. 3 jam sudah Rizky Permana menemani Sobat STI semua di Goyang Tagi STI. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Buat Sobat STI yang dengerin lewat frekuensi 101,1 STI FM Nunukan, maupun yang setia mantengin via audio streaming dimanapun berada, semoga hari Sobat STI semua berjalan lancar, penuh berkah, dan tentunya tetap semangat. Rizky pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus mendengarkan STI FM Nunukan, karena kami inspirasi Anda. Setelah ini akan ada program selanjutnya yang gak kalah seru. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa besok pagi di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: bau sangit ya. Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambung kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis bahwa tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan saudaranya sesama muslim ketika saudaranya sedang tidak bersamanya atau gaib, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk mengikuti orang itu. Dan setiap kali orang itu berdoa, malaikat yang diutus Allah itu selalu menjawab, amin. Semoga Allah mengabulkan doamu. Serta berdoa, semoga kamu juga mendapat seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Menurut hadis ini, orang yang mendoakan saudaranya sesama muslim akan mendapat dua hadiah istimewa dari malaikat. Pertama, apa yang dia doakan untuk saudaranya akan diaminkan oleh malaikat. Maksud diaminkan, yaitu permohonannya didoakan oleh malaikat agar terkabul. Misalnya, saya mendoakan teman, guru, siswa, tetangga, family, dan saudara-saudara saya sesama muslim lainnya agar mereka diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Maka, malaikat yang diutus Allah akan berdoa agar doa saya itu terkabul. Sehingga teman-teman saya, guru-guru, siswa-siswa, tetangga-tetangga saya, family, dan saudara-saudara saya sesama muslim lainnya akan mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Secara lahiriah, tampaknya hanya kita yang berdoa. Tetapi hakikatnya malaikat juga ikut menguatkan doa kita. Sehingga kemungkinan terkabulnya doa kita sangat besar. Kedua, seorang muslim yang mendoakan saudaranya yang seagama akan didoakan oleh malaikat agar apa yang diminta untuk kebaikan saudaranya itu juga diberikan kepadanya. Jika kita mendoakan saudara-saudara kita agar mereka diberi keselamatan di dunia dan akhirat, malaikat akan berdoa agar kita juga mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana sudah maklum bahwa doa malaikat lebih mudah diijabah oleh Allah daripada doa kita, karena malaikat sesuai fitrahnya tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Sebaliknya, kita sebagai manusia biasa sangat mudah tergelincir pada kemaksiatan, sehingga doa kita kadang dikabulkan, kadang tidak dikabulkan. Sedangkan doa malaikat pasti dikabulkan. Di samping itu, hadis tersebut juga mengajarkan kepada kita agar mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita sendiri. Karena dengan mendoakan orang lain sama artinya kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sehingga hati kita tidak mudah tercemari rasa iri, dengki, hasud, dan berbagai penyakit hati lainnya. Hati kita akan merasa bahagia melihat orang lain bahagia. Karena itu merupakan harapan atau doa kita untuk orang tersebut, kita pun akan merasa prihatin ketika orang lain sedang sedih. Dan bukan sebaliknya, merasa sedih ketika orang lain bahagia dan merasa bahagia ketika orang lain sedih. Hadis ini sejatinya ingin menyampaikan kepada kita bahwa mendoakan kebaikan untuk orang lain lebih baik daripada mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Karena mendoakan kebaikan untuk orang lain sama artinya kita meminta kebaikan untuk orang itu dan juga untuk diri kita sendiri. Keistimewaan lainnya, yang mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita dan juga untuk diri kita bukan hanya kita, melainkan juga malaikat yang diutus langsung oleh Allah, Zat yang akan mengabulkan doa kita. Sedangkan orang yang hanya mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan yang berdoa hanya dirinya sendiri. Dalam artian, doanya relatif. Kalau ahli ibadah, insya Allah mudah dikabulkan. Kalau ahli maksiat, sulit dikabulkan. Semoga kita semua mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.

0: hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita, mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

107,1 MHz STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. 3 jam ke depan, dari jam 3 sore sampai jam 6 petang nanti, Zahra bakal nemenin sobat STI semua di acara paling ditunggu-tunggu, Goyang Sore STI. Buat sobat STI yang lagi dengerin lewat radio di kendaraan, di rumah, atau yang lagi streaming di mana aja, yuk kita goyang bareng. Semangatnya harus full ya, jangan kasih kendor. Sore ini Zahra udah siapin lagu-lagu dangdut paling asik yang dijamin bikin sore sobat STI jadi makin berwarna. Walaupun kita nggak ada request atau kirim salam, tapi kebersamaan kita tetap nomor satu. Pokoknya pasang kenceng-kenceng radionya, karena habis ini ada lagu yang siap bikin badan pengen joget.

0: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkisah tentang peristiwa setelah Isra Mi'raj. Orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar bertanya, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata, "Dia menyangka bahwasannya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung satu malam." Abu Bakar berkata, "Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur." Orang-orang musyrik kembali bertanya, "Mengapa demikian?" Abu Bakar menjawab, "Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini?" Karena peristiwa itulah kemudian Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang artinya orang yang membenarkan. Ketika banyak orang meragukan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh keyakinan Abu Bakar membenarkan peristiwa yang mungkin akan sulit dicerna akal sehat dan logika. Tapi kekuatan iman membuat Abu Bakar yakin akan setiap perkataan Rasulullah, bahkan untuk hal-hal yang tak masuk akal. Dalam banyak kisah, iman menjadi generator utama dalam diri seorang muslim yang dapat membangkitkan kekuatan luar biasa. Kekuatan iman dapat mengalahkan kekuatan logika. Kekuatan iman pula yang dapat menjadikan kepedihan yang teramat sangat menjadi kenikmatan. Dan lebih luar biasa lagi, iman dapat menjadikan kesabaran seseorang menjadi berlapis-lapis. Kisah lain yang dapat menegaskan betapa besar kekuatan iman adalah kisah Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Rijalun Haular Rasul, Khalid bin Muhammad Khalid mengisahkan Bilal yang pada mulanya seorang budak disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan Islam. Dalam kesakitan yang luar biasa, jangankan meninggalkan Islam, ia justru menjawab, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Tunggal." Imannya sama sekali tidak goyah. Keimanan pada Allah memberi kekuatan yang mengalahkan rasa sakitnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, iman juga telah memberikan kita kekuatan. Iman membuat seorang muslimah mau menutup rapat auratnya di tengah iming-iming fashion saat ini. Logika sederhana, tanpa hijab, seorang wanita terlihat lebih cantik karena rambut merupakan salah satu kebanggaan kaum Hawa. Atau, mungkin memakai hijab bagi sebagian orang membuat gerah, terlebih di siang hari yang panas. Namun, iman memberi mereka kekuatan untuk tetap menjalankan syariatnya. Mereka tetap memakai hijab dengan tantangan iman yang sedemikian hebatnya dewasa ini. Begitulah, iman membangkitkan kekuatan kita dalam menghadapi cobaan hidup. Logika menjadi tidak penting karena logis bukan syarat keimanan seperti yang terjadi saat Isra Mi'raj. Kepedihan pun menjadi terasa ringan. Begitu juga cobaan hidup yang datang setiap saat. Iman menjadikan kita tegar dalam hidup. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: cukup tekan semini.
1: Masih bareng Zahra Kamila di Goyang Sore STI, ini dia lagu-lagu bagus yang bakal Zahra puterin.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

banyak yang lagi nyari cemilan sehat tapi segar. Nah, Zahra punya info menarik nih. Sobat STI tahu nggak sih, buah sirsak itu ternyata bukan cuma enak, tapi juga super sehat. Dalam 100 gram sirsak, ada banyak banget nutrisi. Serat buat pencernaan, kerennya lagi, daun dan batangnya juga berkhasiat loh. Bahkan ada penelitian yang bilang, senyawa di sirsak punya sifat anti kanker. Wow, info ini Zahra kutip dari Journal of Food Quality 2022 loh, jadi valid banget. Jadi mulai sekarang, sirsak bisa jadi pilihan cemilan sehat Sobat STI. Biar makin segar kayak abis minum jus sirsak, kita goyang lagi yuk sama lagu berikutnya yang udah Zahra siapin khusus buat Sobat STI.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Balik lagi di Goyang Sore STI. Nah, ngomongin soal perayaan, Zahra baca di Detik Food kalau beberapa makanan khas Indonesia itu punya makna filosofis yang dalam loh, terutama saat perayaan kemerdekaan. Misalnya nasi tumpeng, itu simbol harapan biar kehidupan kita terus menjulang tinggi. Terus ada bubur merah putih, perpaduan suci dan berani, cerminan identitas bangsa kita. Bahkan jajanan pasar kayak Klepon juga ada versi merah putihnya loh. Ini nunjukin kalau makanan itu bukan cuma pengisi perut, tapi juga cara kita bersyukur dan merayakan persatuan dalam keberagaman. Jadi makin cinta sama kuliner Indonesia kan Sobat STI? Nah, biar sore ini makin bermakna, coba deh Sobat STI bikin cemilan simple bareng keluarga di rumah. Bikin pisang goreng atau teh manis hangat sambil ngobrol, pasti bisa jadi momen kebersamaan yang berkualitas. Sederhana tapi penuh makna. Kita goyang lagi yuk.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Balik lagi sama Zahra di Goyang Sore STI. Gimana Sobat STI? Lagunya tadi asik banget kan buat goyang? Nah, sore-sore begini biasanya paling enak sambil ngopi ya. Eits, tapi tunggu dulu. Zahra punya info menarik nih. Menurut sumber dari Detik Food, ternyata minum kopi itu bisa beresiko naikin berat badan loh. Bahkan kopi hitam tanpa gula sekalipun. Katanya nih, ahli gizi Emma Thornton bilang kalau kafein itu bisa memicu hormon stres yang bikin tubuh nyimpen lemak, terutama di perut. Waduh, padahal Indonesia ini salah satu negara dengan konsumsi kopi yang tinggi. Jadi, buat Sobat STI yang lagi program diet, mungkin bisa sedikit dikurangi ya ngopinya. Jangan sampai niatnya biar melek, malah bikin celana jadi sempit. Semua yang berlebihan itu emang gak baik ya. Yuk kita lanjut goyang lagi aja, biar lemaknya pada terbakar. Ini dia lagu selanjutnya.

0: Om, tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

STI. Gimana nih Sobat STI? Sore-sore gini enaknya ngapain ya? Kalau Zahra sih lagi ngebayangin jalan-jalan sore di tempat yang sejuk. Ngomong-ngomong soal jalan-jalan, Zahra jadi keinget sama satu info keren dari Detik Health nih. Ternyata di Jepang, khususnya di Okinawa, banyak banget loh orang yang umurnya bisa sampai di atas 100 tahun. Wih, keren banget ya. Rahasia mereka tuh salah satunya adalah Shinrin-yoku atau mandi hutan. Eits, bukan mandi beneran ya, tapi jalan-jalan santai di alam gitu Sobat STI. Katanya sih bisa nurunin stres dan tekanan darah.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Aduh, langsung ambir tapi tetap goyang ya dengerin lagu yang barusan. Nah, Sobat STI, sore-sore gini biasanya ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak lagi pada siap-siap belanja bulanan nih di supermarket. Eits, tunggu dulu. Zahra punya info penting nih biar dompet nggak jebol. Ini Zahra baca dari Detik Food. Ternyata supermarket itu punya banyak trik biar kita belanja lebih banyak loh. Contohnya nih, rak diskon yang harganya belum tentu paling murah. Terus barang murah ditaruh di tempat nyempil biar kita nggak lihat. Terus ya, sayur atau buah yang udah dipotong-potong itu harganya lebih mahal Sobat STI. Belum lagi sampel gratis yang bikin kita lapar terus jadi beli macem-macem. Pinter ya mereka. Jadi pesan Zahra, kalau belanja, patuhi daftar belanjaan ya biar nggak kalap. Oke, goyang lagi yuk.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Wah, gak kerasa banget ya Sobat STI, udah 3 jam aja Zara Kamila nemenin sehari-harinya Sobat STI semua. Dari jam 3 tadi sampai sekarang udah mau jam 6 sore, waktunya Zahra harus pamit undur diri dari program Goyang Sore STI. Terima kasih banyak buat kebersamaannya, baik yang dengerin lewat frekuensi 101,1 MHz STI FM Nunukan, maupun yang setia mantengin lewat audio streaming. Semoga obrolan dan info-info dari Zara tadi bermanfaat ya. Ingat, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Jangan kemana-mana, tetap di sini karena setelah ini akan ada program selanjutnya yang gak kalah seru. Zara Kamila pamit, maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di Goyang Sore STI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan merupakan milik semua orang yang menginginkannya. Namun kita perlu merawat dan memeliharanya, kemudian mengoptimalkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual agar kita selalu meraih kehidupan yang lebih baik dan menyenangkan. Para pakar kebahagiaan telah mengungkapkan, apapun definisi kebahagiaan itu, yang jelas dan pasti, semua orang dapat hidup dalam bingkai kebahagiaan dan kesejahteraan. Akan tetapi, terkadang kita malah mengharapkan kebahagiaan yang berjarak, berada di luar diri kita. Salah satu anugerah terbesar dalam kehidupan ini adalah mempunyai jiwa yang selalu berbahagia. Karena dalam bingkai kebahagiaan, perjalanan hidup seseorang menjadi lebih produktif dan kreatif. Para peneliti kebahagiaan mengatakan bahwa kebahagiaan adalah seni yang perlu dipelajari. Jika mempelajarinya, kita akan mendapatkan berkah dalam hidup ini. Sebenarnya, prinsip dasar meraih kebahagiaan adalah dengan memiliki kemampuan dalam menahan kepedihan dan beradaptasi dalam situasi apapun. Oleh karena itu, kita tidak perlu larut dalam kesedihan dan tertekan dengan hal-hal sepele. Sebab, bila dilandasi dengan kejernihan hati, seseorang akan bersinar merona sekalipun di tempat yang paling gelap. Ketika kita melatih diri untuk bersikap sabar dan berbesar hati, kesulitan dan malapetaka apapun akan dengan mudah kita atasi. Tatkala Allah menurunkan penderitaan kepada umat manusia, janganlah ditafsirkan Allah sudah tidak lagi sayang dan peduli kepada hamba-Nya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah dikatakan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Bahkan, Allah memberikan jalan keluar sehingga kita bisa mengatasi setiap kesulitan dan penderitaan hidup. Pepatah juga mengatakan, If God closed the door, He will open the windows. Jika satu jalan tertutup, maka masih ada jalan yang lain. Sayangnya, kebanyakan kita kurang terlatih dan peka menangkap pelajaran dari Allah. Pelajaran dari Allah sepertinya tersembunyi nun jauh di sana. Padahal, kalau kita berusaha sedikit bersusah payah memahami eksistensi Allah, tentu kita akan merasa dekat dengan Allah. Sebagaimana yang dikemukakan Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi, kita tidak perlu berkecil hati. Ada banyak pintu yang dapat kita masuki untuk merasakan kehadiran Allah. Di antaranya, membantu orang-orang yang kekurangan. Ketuklah pintu rumah Allah pada sepertiga malam saat sangat mustajab untuk mengadu atas semua penderitaan yang kita alami. Berkaitan dengan hal ini, orang bijak pernah mengemukakan, serahkanlah sepenuhnya apapun yang menjadi milikmu secara keseluruhan, tenaga, pikiran, perasaan, emosi, jiwa, raga, kekuatan, dan kelemahanmu kepada Allah. Sebab dalam hadis disebutkan, tiadalah sesuatu yang menimpa seorang mukmin hingga duri yang menusuk, melainkan Allah menuliskan dengannya satu kebaikan atau dihapuskan darinya satu kesalahan atau dosa. Hadis riwayat Muttafaq Alaih. Allah yang Maha sangat memahami perilaku kita sebagai bagian dari Bani Adam. Sebagian besar di antara kita memiliki perilaku sangat malas hijrah dari cangkang comfort zone atau kawasan aman risiko. Boleh jadi karena itulah Allah mendidik kita dengan cobaan
agar kita tersadar dari kemalasan, bangkit dari keterpurukan, dan tidak lagi menjadi bangsa yang kerdil seraya menunggu keberuntungan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah orientasi hidup yang perlu kita hunjamkan ke dada anak-anak kita. Kalau itu orientasi hidupnya, insya Allah kita tidak perlu untuk terus-menerus mengawasi mereka. Sebab memang tidak mungkin kita mengawasi mereka 24 jam. Pada saat kita sedang mandi, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang tidur, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang aktivitas di luar yang tidak bersentuhan dengan anak kita, tidak bersama anak kita, maka kita tidak bisa mengawasi anak kita. Pada saat kita sedang sholat, kita tidak bisa mengawasi anak kita. Maka mestinya yang perlu kita bangun pada anak-anak kita adalah orientasi hidup. Sehingga orientasi hidup itulah yang akan mengarahkan perilakunya, mengarahkan sikapnya, mengarahkan tujuannya. Kita hunjamkan keinginan untuk menolong agama Allah ke dalam hati mereka sekuat-kuatnya. Semoga dengan itu ia menjadi orang yang ikhlas dalam memberikan hartanya, hidupnya dan dirinya bagi agama ini. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Innamal a'malu binniat. Jika anak-anak itu kelak menyembah Allah karena mengharap dunia, maka mereka tidak akan memperoleh akhirat. Sedangkan dunia belum tentu mereka dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun jika mereka membaktikan sholat, ibadah, hidup dan matinya untuk Allah semata-mata, maka sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Insya Allah mereka akan mampu menggenggam dunia dengan tangan kanannya, sedangkan di akhirat, insya Allah surga menanti, surga yang penuh barakah. Allahumma amin. Kuatnya orientasi hidup inilah yang harus menjadi perhatian kita, para orang tua dan pendidik di sekolah. Bahkan seandainya yang kita inginkan dari mereka adalah kesuksesan karir di dunia ini, kita pun harus menanamkan pada anak-anak kita orientasi hidup yang kuat dan bersifat spiritual. Ada tulisan menarik oleh William Hewitt. Di dalam tulisannya yang berjudul Educational Psychology Interactive tahun 2000, William Hewitt menunjukkan bahwa seorang brilliant star, bintang yang brilliant, istilah Hewitt tentang mereka yang memiliki prestasi luar biasa melebihi orang-orang sukses pada umumnya, biasanya memiliki ciri spiritual yang sangat khas, yakni

disciple and devout. Disciple berarti ia sangat percaya pada gagasan atau ajaran seorang pemimpin besar atau guru spiritual. Sedangkan devout menunjukkan ketaatan yang luar biasa, ketaatan yang sangat kuat. Lagi-lagi Anda melihat bahwa justru kunci untuk meraih kesuksesan, seandainya pun, na'udzubillahi min dzalik, seandainya pun tujuan kita yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah kesuksesan di dunia, kesuksesan karir mereka, maka yang harus kita bentuk juga adalah keberagamaan mereka. Bukan pengetahuan agamanya terutama, tapi keberagamaan mereka, orientasi hidup mereka, orientasi religius mereka. Masih menurut riset dari William Hoyt, seorang brilliant star juga memiliki ciri sosial yang transenden. Nah, lagi-lagi Anda mencatat bahwa kehidupan sosialnya pun dimaknai sebagai aktivitas agama. Nah, bayangkanlah kalau justru sebaliknya, aktivitas agama pun dimaknai sebagai aktivitas ekonomi. Apapun yang ia lakukan di masyarakat adalah dalam rangka mewujudkan perintah Tuhan di muka bumi dan menjadi pelayan yang rendah hati bagi umat manusia. Ia berbuat banyak, bahkan melampaui yang bisa dilakukan orang lain, tetapi selalu merasa belum berbuat apa-apa yang pantas bagi orang lain. Ia banyak memberi manfaat, tetapi selalu merasa apa yang dilakukan belum cukup untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita bisa petik dari catatan William Hoyt tentang Brilliant Star? Kunci pokok untuk mengantarkan anak meraih sukses adalah membentuk jiwanya, membangun motivasinya, membakar semangatnya. Sekedar untuk menyegarkan kembali ingatan kita, motivasi adalah apa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak. Karena itu, kita perlu membangun pada diri anak-anak itu the reason for being, alasan yang menggerakkan mereka untuk bertindak. Sementara semangat itu secara sederhana adalah emotional involvement, keterlibatan emosi pada saat anak sedang melakukan sesuatu, misalnya pada saat belajar. Jadi, kita ulangi lagi, kunci paling pokok untuk mengantarkan anak meraih sukses adalah dengan membentuk jiwanya, tidak cukup sekedar cerdas otaknya. Hari ini berapa banyak anak-anak yang lulus dari perguruan-perguruan tinggi ternama, IPK-nya sangat bagus, tetapi sampai hari ini masih menunggu lowongan kerja? Apa yang kurang pada anak-anak yang IPK-nya di atas 3,5 itu? Yang kurang adalah inisiatif mereka. Yang kurang adalah jiwa mereka yang tidak hidup. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Dunia ini berubah setiap saat. Tidak akan berhenti perubahan itu kecuali ketika kiamat tiba. Bahkan kiamat itu sendiri adalah perubahan. Tetapi tidak ada satupun perubahan di dunia ini yang keluar dari prinsip-prinsip peradaban manusia. Tantangan mendidik anak di zaman apapun pada dasarnya juga tidak berubah. Yang berubah hanya bentuk-bentuknya saja. Tetapi perubahan itu sendiri tetap sebagaimana dulu. Karena itu yang kita perlukan untuk membekali anak juga tetap. Dan inilah yang sangat kita perlukan, yakni membekali mereka dengan hal-hal yang pokok, mendasar, dan tetap. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum mendidik anak. Kita menyiapkannya sebelum anak-anak itu lahir maupun selama mendampingi mereka. Dan inilah hal penting agar kita dapat menanamkan yang pokok-pokok itu dengan baik. Kita belum berbicara tentang yang pokok-pokok itu. Kali ini kita berbicara tentang apa sajakah yang perlu kita persiapkan pada diri kita sebelum mendidik anak. Yang pertama adalah menyadari bahwa mendidik anak itu proses jangka panjang yang sangat pelik. Mendidik membesarkan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang benar, sosok yang berkiprah aktif, serta pemimpin potensial yang baik merupakan tugas sehari-hari yang memerlukan waktu bertahun-tahun, bukan sekedar hitungan bulan. Semakin jauh kita menyiapkan anak kita untuk masa yang sangat panjang di depan, semakin sadar hendaknya kita bahwa perjalanan yang harus kita tempuh sangatlah panjang. Karena itu, ukuran keberhasilan bukanlah apa yang dengan segera memberikan kebanggaan bagi kita tentang trofi-trofi anak kita, tentang piagam-piagam anak kita, bukan. Melainkan apa yang di masa mendatang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kebaikan dan keselamatan mereka. Romantisme suami istri mungkin akan memudar. Bahkan sebagiannya memudar dengan cepat. Bahkan sebagiannya hilang, nyaris tak berbekas, kecuali luka-lukanya. Persahabatan juga mungkin dapat berakhir. Tetapi hubungan orang tua dan anak semestinya jauh lebih kokoh dan tidak mudah rontok. Menjadi salah satu hubungan yang paling kuat dan mampu bertahan dari pelapukan yang terburuk dari badai kehidupan yang mungkin menerjang. Hanya saja kita melihat bahwa meskipun ikatan nasab antara anak dan orang tua tidak akan pernah dapat dihapus, tidak akan pernah dapat dilepas sampai kapanpun, tetapi ikatan batin antara anak dan orang tua kian banyak yang rapuh. Anak-anak itu belum lagi beranjak dewasa. Bahkan remaja pun belum, tetapi mereka terasa demikian jauh dari orang tua. Anak-anak itu tidak sedikit yang lebih akrab dengan orang lain, lebih dekat hatinya dengan teman daripada dengan orang tuanya sendiri. Apa sebabnya? Di antara yang menjadikan orang tua lalai membangun ikatan batin yang kokoh, kuat dan saling merindui adalah karena orang tua tergelincir oleh tujuan-tujuan jangka pendek. Lebih banyak menuntut prestasi yang dapat ditunjukkan dengan segera daripada membangun kepribadian mereka secara utuh, kokoh dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Padahal, semakin kita disibukkan oleh capaian jangka pendek, semakin mudah kita tersulut emosi. Sebab sungguh, mendidik anak merupakan proses yang pelik, rumit, kompleks dan tidak sederhana meskipun tidak membuat kepala berkerut-kerut. Mendidik anak tidaklah sama, tidaklah serupa dengan operasi hitung matematika.
tetapi lebih menyerupai interaksi antar unsur kimia. Suatu kiat praktis yang dapat secara efektif berlaku pada satu anak dapat berbeda halnya ketika diterapkan pada anak yang lain. Salah satunya adalah karena kita kerap kali berada pada situasi psikis yang berbeda saat melakukan hal tersebut, baik situasi psikis kita sendiri maupun anak-anak kita. Poin berikutnya kita akan perbincangkan esok hari insya Allah. Salam saya Muhammad Fazil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Sudahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergibahlah bila engkau merindukan jalan pintas menuju neraka, membuka pintu-pintu siksa yang pedih, dan menarilah di atas penderitaan orang lain. Juga tertawalah di atas derai air matanya. Jadilah binatang buas yang melahap bangkai-bangkai manusia. Tahukah kalian, gibah itu lebih hina dari perzinahan atau pelacuran? Imam Ghazali dan Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali kamu melakukan pergunjingan karena pergunjingan itu lebih berat dari perzinahan. Karena jika seseorang yang berzina kemudian bertobat, maka Allah mengampuninya. Sedangkan penggunjing tidak akan diampuni Allah sebelum orang yang digunjingkan itu memaafkannya." Alangkah beratnya siksa yang ditanggung oleh tukang gunjing atau muhtab, si tukang penyebar gibah. Betapapun dia bertobat kepada Allah, pintu pengampunan tidak akan terbuka kecuali dia berlari dan bersungguh-sungguh meminta maaf kepada orang yang digunjingkannya itu. Tidakkah kita takut pada siksa Allah? Bagaimana bila orang yang digunjingkan itu telah meninggal dunia? Kepada siapa akan memohonkan maaf? Padahal kunci surga hanya terbuka bila ada pemaafan darinya. Imam Ghazali meriwayatkan penggalan nasihat Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Barang siapa yang mati dalam keadaan bertobat dari gunjingan, maka ia adalah orang terakhir yang memasuki surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan bergunjing, maka ia adalah orang pertama yang memasuki neraka. Saat ini, gibah telah menjadi komoditas media yang mampu mengangkat rating. Kehidupan rumah tangga orang yang sangat pribadi pun dibongkar. Dan kita pun merasa asyik menonton gosip tersebut, bahkan turut melakukan estafet gosip ke tetangga sebelah. Maka berantailah penyebaran gosip. Dalam dunia politik, gibah merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan harga diri dari reputasi.

lawan politiknya yang secara populer dikenal dengan istilah character assassination atau pembunuhan karakter. Betapa besarnya dosa dan konsekuensi moral yang disebabkan oleh ulah lidah, menggosip, dan mencela atau mencaci maki orang lain. Inilah ajaran moral kemanusiaan paling fundamental yang menghiasi akhlak seorang muslim. Betapapun rajin kita beribadah, di hadapan Allah ibadahnya tidak memiliki manfaat sama sekali selama lidah kita menggosip dan menyakiti orang lain. Sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu an pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kita akan diminta pertanggungjawaban karena apa yang kita ucapkan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hai Ibnu Jabal, tidaklah manusia-manusia itu akan ditelungkupkan dengan hidungnya terlebih dahulu di neraka, melainkan karena apa yang dilakukan oleh lidahnya." Hadis riwayat Hakim. Semoga Allah melindungi kita dan memelihara kita dari bergibah. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis bahwa tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan saudaranya sesama muslim ketika saudaranya sedang tidak bersamanya atau gaib, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk mengikuti orang itu. Dan setiap kali orang itu berdoa, malaikat yang diutus Allah itu selalu menjawab, amin. Semoga Allah mengabulkan doamu. Serta berdoa, semoga kamu juga mendapat seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Menurut hadis ini, orang yang mendoakan saudaranya sesama muslim akan mendapat dua hadiah istimewa dari malaikat. Pertama, apa yang dia doakan untuk saudaranya akan diaminkan oleh malaikat. Maksud diaminkan, yaitu permohonannya didoakan oleh malaikat agar terkabul. Misalnya, saya mendoakan teman, guru, siswa, tetangga, family, dan saudara-saudara saya sesama muslim lainnya agar mereka diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Maka, malaikat yang diutus Allah akan berdoa agar doa saya itu terkabul. Sehingga teman-teman saya, guru-guru, siswa-siswa, tetangga-tetangga saya, family, dan saudara-saudara saya sesama muslim lainnya akan mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Secara lahiriah, tampaknya hanya kita yang berdoa. Tetapi hakikatnya malaikat juga ikut menguatkan doa kita. Sehingga kemungkinan terkabulnya doa kita sangat besar. Kedua, seorang muslim yang mendoakan saudaranya yang seagama akan didoakan oleh malaikat agar apa yang diminta untuk kebaikan saudaranya itu juga diberikan kepadanya. Jika kita mendoakan saudara-saudara kita agar mereka diberi keselamatan di dunia dan akhirat, malaikat akan berdoa agar kita juga mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana sudah maklum bahwa doa malaikat lebih mudah diijabah oleh Allah daripada doa kita, karena malaikat sesuai fitrahnya tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Sebaliknya, kita sebagai manusia biasa sangat mudah tergelincir pada kemaksiatan, sehingga doa kita kadang dikabulkan, kadang tidak dikabulkan. Sedangkan doa malaikat pasti dikabulkan. Di samping itu, hadis tersebut juga mengajarkan kepada kita agar mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita sendiri. Karena dengan mendoakan orang lain sama artinya kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sehingga hati kita tidak mudah tercemari rasa iri, dengki, hasud, dan berbagai penyakit hati lainnya. Hati kita akan merasa bahagia melihat orang lain bahagia. Karena itu merupakan harapan atau doa kita untuk orang tersebut, kita pun akan merasa prihatin ketika orang lain sedang sedih. Dan bukan sebaliknya, merasa sedih ketika orang lain bahagia dan merasa bahagia ketika orang lain sedih. Hadis ini sejatinya ingin menyampaikan kepada kita bahwa mendoakan kebaikan untuk orang lain lebih baik daripada mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Karena mendoakan kebaikan untuk orang lain sama artinya kita meminta kebaikan untuk orang itu dan juga untuk diri kita sendiri. Keistimewaan lainnya, yang mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita dan juga untuk diri kita bukan hanya kita, melainkan juga malaikat yang diutus langsung oleh Allah, Zat yang akan mengabulkan doa kita. Sedangkan orang yang hanya mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan yang berdoa hanya dirinya sendiri. Dalam artian, doanya relatif. Kalau ahli ibadah, insya Allah mudah dikabulkan. Kalau ahli maksiat, sulit dikabulkan. Semoga kita semua mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita lanjutkan perbincangan pada hari yang lalu, yakni tentang bekal-bekal yang perlu kita siapkan sebelum kita mendidik anak. Pada poin pertama yang kita bahas kemarin, kita sudah membincang tentang perlunya kita menyadari bahwa mendidik anak merupakan proses jangka panjang, sesuatu yang sangat jauh di depan. Hal kedua yang perlu kita bekalkan pada diri kita adalah sadari tujuan yang benar. Sekali lagi, tujuan yang benar dalam mendidik anak, dan teruslah belajar untuk memperbaiki. Apakah yang menjadikan langkah kita jelas dan terarah? Tujuan. Tetapi pertanyaannya justru, kemanakah arah kita mendidik anak? Atas sebab apakah kita harus berpayah-payah mengasuh dan mendidik anak? Mereka harus kita asuh sebagai konsekuensi karena anak sudah terlanjur lahir? Ataukah mereka memang menjadi bagian dari cita-cita kita semenjak awal, bahkan jauh sebelum menikah, untuk meraih ridha Allah Ta'ala melalui ikhtiar kita mendidik anak? Kita mendidik mereka untuk sebuah idealisme yang muncul dari kerinduan kita meraih ridha Allah Azza wa Jalla dan melahirkan generasi yang memberi bobot pada bumi ini dengan kalimat La ilaha illallah. Ataukah kita mengurusi mereka semata karena anak-anak itu sudah terlanjur lahir di dunia? Ada yang harus kita tuju dalam mendidik anak, dan inilah yang harus kita sadari. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita dan meneguhkan kita pada jalan yang benar. Alangkah banyak yang berjalan tetapi tidak tahu kemana arahnya ia melangkah. Maka menyadari tujuan yang benar, bukan sekedar tujuan yang tampak baik, sangat penting bagi orang tua agar tidak salah langkah dalam mendidik anak. Meskipun kita bertekad untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan bodoh secara sengaja, tetapi harus kita ingat bahwa kesalahan bodoh itu pun hanya dapat berulang kali terjadi jika antara ayah dan ibu tidak saling mengingatkan. Ya Allah, ampuni kami atas segala kelalaian kami. Ampuni kami yang lalai saling mengingatkan. Atau mungkin kita sudah punya tujuan yang jelas. Marilah kita periksa sejenak. Adakah tujuan kita mendidik anak sudah benar? Ataukah sekedar sesuai dengan tren tujuan mendidik yang sedang tenar? Mari kita benahi kembali dan sadari tujuan kita mendidik anak. Menyadari dengan baik tujuan kita mendidik bukan berarti kita akan terhindar dari berbagai kesalahan dalam proses mengasuh dan mendidik mereka. Bukan. Kita ini manusia, tempat salah dan lupa. Tetapi jelasnya tujuan memudahkan kita untuk segera berbenah dari kesalahan. Lebih mudah pula menerima nasihat yang terkait dengannya. Ini yang penting. Ada ungkapan dalam buku Parent-Child Relations karya Hisham At-Talib dan kawan-kawan. Ada nukilan yang berbunyi, "Keep parenting light-hearted. Tell yourself that although we commit stupid mistakes innocently, you cannot spell stupid without you and I." Artinya, kesalahan-kesalahan itu hanya terjadi kalau kedua-duanya tidak saling mengingatkan. Memiliki tujuan yang benar dan menyadari tujuan tersebut senantiasa sangat besar nilainya bagi usaha kita mendidik anak-anak kita dengan baik dan lapang hati. Inilah yang perlu kita upayakan serta tingkatkan
kita perlu saling mengingatkan, saling menasihati. Dalam hal ini, saya merasa sangat perlu berterima kasih kepada istri saya karena kerap mengingatkan saya tentang betapa ruginya jika kepayahan mendidik anak ini hanya untuk kepentingan sesaat. Usia kita ini sangat singkat, sedangkan akhirat sangat panjang. Maka alangkah ruginya jika salah tujuan, salah pula melangkah. Alangkah sia-sia penat dan lelah itu jika hanya untuk meraih kegembiraan sesaat. Semoga dapat kita renungkan. Saya Muhammad Fauzil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, hati ini akan tenang, sejuk, merasakan keheningan, bukan karena kesepian. Kita tenang karena tidak gelisah, tidak panik. Kita tidak merasa risau oleh dunia yang sesak, dan kita tidak merasa berat oleh masalah-masalah yang barangkali menghadang setiap saat. Hati merasa tenang, jiwa merasa hidup, dan dada menemukan kelapangannya sehingga pikiran kita jernih. Kita merasa ringan terhadap dunia karena hati kita mengingatinya. Waktu berjalan dan masa bertukar. Ayat suci tidak berubah isinya, tetapi sebagian kita menyempitkan makna zikir hanya sebatas membaca lafaz-lafaz doa yang panjang dan hitungan-hitungan yang memusingkan. Jalan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala seakan demikian sulitnya, padahal Allah azza wa jalla sendiri tidak menetapkan aturan-aturan yang menyulitkan seperti itu. Selain sholat yang sudah ditentukan tata caranya, berzikir bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan tidak harus berbentuk bacaan wirid yang rumit di atas sajadah panjang. Allah Azza wa Jalla justru mengingatkan kita agar senantiasa mengingatnya, yakni berzikir dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun berjalan. Allah serukan kita untuk mengingatinya dimanapun, dalam keadaan apapun, dan ketika sedang melakukan berbagai pekerjaan apapun jenisnya. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bermakna menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Maka kemanakah engkau akan berpaling, disitulah engkau temukan wajah Allah. Maka kemanapun kita menengokkan wajah kita, disitulah sesungguhnya wajah Allah tetap akan kita temui. Mengingat Allah Ta'ala berarti menyadari bahwa Ia mendengar suara-suara kita yang lirih dan tak sanggup kita ucapkan. Maka mengapakah engkau mengeras-ngeraskan doa? Kita tak perlu berteriak sedemikian lantang, karena sesungguhnya doa yang Allah subhanahu wa ta'ala sukai adalah doa yang diucapkan dengan nidaan khafiyah, dengan suara yang lembut, nyaris tak sampai. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Kita tidak perlu melakukan teriakan-teriakan yang menggelegar, karena dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala pun telah mendengar ucapan-ucapan kita. Jika Allah itu dekat, jika Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, maka apakah yang merisaukanmu? Apakah yang membuatmu lemah jika Ia senantiasa menguati orang-orang yang datang kepadanya? Sungguh tiada daya dan upaya selain semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, sebagian kita menyempitkan maknanya. Zikir hanya sebatas mengucapkan lafaz-lafaz wirid,
zikir menjadi hanya sebatas metode untuk meraih ketenangan sesaat demi menepis kepenatan jiwa kita yang keruh seakan-akan kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, padahal sesungguhnya kita bersibuk dengan diri sendiri. Kita merasa mengingati kebesarannya, padahal sesungguhnya kita sedang asyik dengan kebesaran diri kita sendiri. Pada gilirannya, bukan ketenangan yang kita dapatkan, melainkan keasikan-keasikan sesaat, atau bahkan justru semakin suntuknya pikiran. Di saat kita merasa berzikir, kita menangis, tapi tak lama sesudah itu, kita risau kembali. Semoga yang ringkas ini bermanfaat. Semoga barokah perbincangan sederhana ini. Wallahu a'lam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Apa? Abang? Hei, kau tahu, aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita, mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Tentu ada alasannya. Antara lain, agar hambanya bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Allah merahasiakan 6 perkara di balik 6 perkara. Pertama, Allah merahasiakan ridhonya di balik ketaatan hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepadanya. Dengan begitu, hambanya tidak akan mengesampingkan ketaatan kepadanya walaupun tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik ketaatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat ridhonya. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan murkanya terhadap hambanya yang berani melakukan kemaksiatan. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh menjauhi kemaksiatan. Dengan begitu, hambanya tidak akan menyepelekan kemaksiatan dalam segala bentuknya, kendati tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik

Maksiatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat murkanya. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan datangnya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh beribadah sepanjang bulan Ramadan. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya, Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Allah berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Ambil contoh, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala atau amalan sunnah di dalamnya ditingkatkan menjadi setara dengan pahala atau amalan wajib. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan walinya terhadap hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya tidak merendahkan derajatnya. Selain itu, agar hambanya tidak meminta didoakan oleh mereka. Dengan begitu, hambanya akan bersungguh-sungguh menghormati setiap hambanya dengan tidak meremehkannya. Sebab, boleh jadi orang yang diremehkan itu adalah walinya. Kelima, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya ajal atau kematian di balik umur hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya mempersiapkan diri dengan baik sepanjang hayatnya untuk menyambut kedatangannya. Sebab sejatinya kematian itu bisa datang secara tiba-tiba. Keenam, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya waktu sholat wusta. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh mengikhtiarkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, sholat wusta merupakan sholat paling utama di antara sholat lima waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, peliharalah segala sholat kalian dan peliharalah pula sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud sholat wusta atau sholat yang di tengah-tengah adalah sholat ashar. Tetapi yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain merahasiakan 6 perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga merahasiakan saat atau momen paling mustajab pada Jumat. Hambanya yang berdoa tepat pada saat paling mustajab itu pasti akan dikabulkan olehnya. Dengan begitu, hambanya akan bersungguh-sungguh mendapatkannya sepanjang Jumat. Ada yang berpendapat saat paling mustajab pada Jumat adalah waktu Asyura. Akan tetapi, yang tahu persis hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dan Sunnah sangat perhatian terhadap waktu dari berbagai sisi dan dengan gambaran yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu dalam beberapa surah Al-Quran, seperti Al-Layl atau waktu malam, An-Nahara waktu siang, Al-Fajr waktu fajar, Ad-Duha waktu matahari sepenggalan naik, Al-Ashar masa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 1 dan 2 masing-masing pada surah Al-Layl, Al-Fajr, Ad-Duha dan Al-Ashar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, maka hal itu menunjukkan urgensi dan keagungan hal tersebut. Dan agar manusia mengalihkan perhatian mereka kepadanya, sekaligus mengingatkan akan manfaatnya yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengabarkan bahwasanya waktu adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah kepada hamba-Nya yang harus disyukuri. Jika tidak, nikmat tersebut akan diangkat dan pergi meninggalkan pemiliknya. Manifestasi dari syukur nikmat adalah dengan memanfaatkannya dalam ketaatan dan amal solih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan orang merugi padanya, waktu luang dan kesehatan. Hadis riwayat Bukhari. Waktu luang adalah salah satu nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka Anda akan melihat mereka menyia-nyiakan dan tidak mensyukurinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, gunakanlah lima perkara sebelum datang yang lima. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang waktu miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Hadis riwayat Hakim disahihkan oleh Al-Albani. Allah memberikan kita setiap hari modal waktu kepada semua manusia. Sama, 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan seterusnya. Ada 7 poin rahasia manajemen modal waktu Nabi Muhammad. Dalam waktu 23 tahun, beliau telah membuat perubahan besar di Jazirah Arab. Hal ini terjadi lantaran bagusnya manajemen waktu Rasulullah. Rahasia pertama adalah sholat fardu sebagai ajang membentuk watak dan tonggak ritme hidup. Umat Islam telah membuat pemilahan waktu dalam sehari dengan jelas. Umat Islam memiliki trik manajemen waktu sehingga aktivitas kita dapat terprogram dengan baik. Rahasia kedua, berpola pikir investasi, anti manajemen waktu instan. Maksudnya, jangan mengelola waktu dengan instan karena akan membuat kita malas dalam berproses. Persiapkan segala hal untuk masa depan kita sehingga kita dapat memetik hasilnya di kemudian hari. Rahasia ketiga, terus produktif. Jangan biarkan waktu terbuang percuma. Rahasia keempat adalah gunakan aja mumpung selagi ada peluang dan kesempatan. Rahasia keempat adalah gunakan aja mumpung selagi ada peluang dan kesempatan. Rahasia kelima, jauhi sikap menunda-nunda. Rahasia keenam adalah cepat tetapi jangan tergesa-gesa. Dan rahasia terakhir adalah rutin melakukan evaluasi. Ternyata beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dan mengelola waktu. Sungguh menghargai waktu dan tidak pernah menyia-nyiakannya dengan hal yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa kematian hampir setiap saat terjadi di sekeliling kita. Seakan tidak mengenal belas kasihan, maut terus merenggut nyawa kehidupan manusia tanpa pandang bulu. Sungguh pun demikian, kematian tetap merupakan misteri. Hakikat kematian tidak sepenuhnya dapat diterangkan. Lalu, timbul pertanyaan, mengapa kita hidup? Dan mengapa kemudian kita mati? Tidak dapat diterangkan dan dibuktikan secara empirik. Pertanyaan seperti ini hanya dapat ditemukan jawabannya dalam agama. Dalam Al-Quran kita menemukan banyak informasi mengenai kematian. Tidak kurang dari 175 ayat berbicara masalah ini. Bahkan terdapat 175 ayat yang lain lagi berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan kematian itu. Al-Quran menyebut kematian sebagai keharusan dan kemustian bagi setiap pribadi, sebagaimana diterangkan dalam Ali Imran ayat 185, lalu sebagai sarana ujian bagi manusia, Al-Mulk ayat 1 dan 2, dan sebagai pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih baik, An-Nisa ayat 77. Ini mengandung makna bahwa kehidupan dan kematian sesungguhnya memiliki tujuan. Tujuan ini menjadi jelas dan nyata justru setelah manusia mengalami kematian. Untuk itu, setiap orang mesti menjalani hidup ini dengan penuh kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Murtado Mutahhari, pemikir dan filosof Iran kontemporer, dalam kitabnya Al-Adl Al-Ilahi, kematian bukanlah ketiadaan hidup. Kematian hanyalah sebuah evolusi manusia atau tatawur untuk menemukan eksistensi diri yang sesungguhnya. Jadi, kematian bukan ketiadaan hidup secara mutlak, melainkan ketiadaan hidup secara relatif atau nisbi. Kehidupan itu tetap ada, hanya wujud dan bentuknya berbeda. Kehidupan dunia, menurut Mutahhari, berperan penting dalam menentukan evolusi manusia itu. Dalam pandangan Mutahhari, kehidupan dunia tidak ubahnya lembaga pendidikan atau madrasah, tempat para pelajar dididik dan dibina. Ketika manusia dalam lembaga pendidikan itu sudah mencapai proses kematangannya, maka tibalah waktunya bagi manusia untuk keluar dari kehidupan ini menuju kehidupan yang lebih sempurna dalam keabadian dan kedamaian di sisi Tuhan. Inilah menurut Mutahhari makna firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Al-Qamar ayat 54-55. Bagi sebagian orang, kematian memang merupakan momok yang cukup menakutkan. Hal ini boleh jadi karena yang bersangkutan tidak siap menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian itu. Atau karena ia terlalu berat hati untuk berpisah dengan orang-orang yang selama ini sangat dicintai. Namun, bagi orang-orang tertentu, kematian justru merupakan sesuatu yang sangat dirindukan. Bahkan mereka memandang kematian itu sebagai kemenangan dan keberuntungan. Mengapa? Hanya dengan kematian mereka dapat menemukan kehidupan yang sungguh sangat sejati dan abadi. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit Al-Quran menceritakan sosok pemuda ideal. Tidak sekedar memuji, Al-Quran bahkan menjadikannya sebagai teladan zaman. Ada Ibrahim, potret pemuda yang gigih menegakkan tauhid di tengah para penggiat syirik. Sungguh Ibrahim adalah imam yang layak dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan Hanif. Dan sekali-kali dia bukanlah pelaku syirik. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Putra beliau, Ismail, adalah tipe pemuda yang berhati jujur dan suci. Ketika Ibrahim mengabarkan wahyu Allah untuk menyembelih dirinya, jawaban Ismail adalah, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah aku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Al-Quran juga mengabadikan kisah Yusuf. Pemuda tampan ini sungguh luar biasa. Ketika dirayu Zulaikha, wanita cantik yang juga istri pembesar Mesir, Yusuf sanggup menundukkan gelombang syahwatnya sebagai lelaki normal. Dia lebih memilih penjara ketimbang berbuat mesum. "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Quran Surah Yusuf ayat 33. Dan yang juga terkenal adalah kisah Ashabul Kahfi, Cave of the Seven Sleepers. Itulah nama situs bersejarah di Yordania yang jadi saksi atas 7 pemuda bersama anjing mereka. Ngumpet demi mempertahankan akidah. Mereka diselamatkan Allah dari kezaliman penguasa setempat. 7 pejuang tauhid itu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula petunjuk untuk mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Cukuplah cuplikan kisah pemuda teladan itu. Hal yang penting kita cermati, masing-masing pemuda itu hebat ternyata bukan sekedar berotak cerdas atau berbadan kesatria. Mereka punya idealisme iman. Dan kita tahu, iman adalah kemantapan hati yang diikrarkan dengan lisan, kemudian dinyatakan melalui tindakan. Itulah kunci keunggulan dan kehebatan diri. Sekarang, mari kita bercermin. Sudahkah pemuda kita punya keimanan prima itu? Minimal berusaha mematutkan diri agar dapat seperti mereka. Kita tengok masjid kita. Berapa banyak pemuda kita yang aktif jamaah di sana? Ketika maghrib mungkin bisa dikatakan lumayan, tetapi bagaimana dengan isya dan terlebih lagi subuh? Juga dalam majelis taklim, sudahkah penuh oleh pemuda atau justru para tua? Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: naik mesin air dong.
1: Kenapa Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum, selamat pagi dunia, selamat pagi Nunukan. Wih, semangat banget Rizky Permana pagi ini. 3 jam ke depan, Rizky bakal nemenin sobat STI semua di program paling bikin melek, paling bikin goyang. Apalagi kalau bukan goyang pagi STI, pastinya cuma di radio kesayangan kita semua, STI FM Nunukan di frekuensi 101,1 MHz. Buat sobat STI yang lagi dengerin di radio FM maupun yang lagi streaming dimanapun berada, yuk kita sama-sama getarkan pagi ini. Rizky udah siapin deretan musik dangdut terpanas yang bakal bikin badan gak bisa diam. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Rizky balik lagi.
1: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
2: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
3: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
4: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
1: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
5: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
6: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
5: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih di Goyang Pagi STI. Gimana sobat STI? Udah mulai keringetan belum? Harus dong. Ngomong-ngomong soal pagi, biasanya identik sama sarapan ya. Banyak nih yang lagi diet langsung anti banget sama nasi putih. Katanya bikin gemuk. Eits, jangan salah sangka dulu. Rizky baru aja baca info menarik dari Detik Health. Menurut pakar dari Harvard, sobat STI tetap bisa kok makan nasi putih asal porsinya seimbang, ditemenin serat sama protein. Kerennya lagi, nasi yang sudah didinginkan itu menghasilkan fatty resisten, yang fungsinya mirip serat dan bagus buat kesehatan usus. Jadi nggak perlu musuhin nasi putih lagi ya, yang penting atur porsinya, oke? Biar makin sehat dan semangat, kita lanjut lagi goyangnya dengan lagu yang super asik ini.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Kembali lagi di Goyang Pagi STI. Terima kasih buat sobat STI yang masih setia mentengin 101,1 STI FM Nunukan. Pagi-pagi gini biasanya ibu-ibu atau mungkin sobat STI yang jago masak lagi sibuk di dapur kan? Nah, Rizky mau kasih info soal salah satu bumbu dapur andalan kita, yaitu lengkuas. Selama ini kita taunya lengkuas itu buat penyedap masakan aja, tapi manfaatnya buat kesehatan itu luar biasa loh. Menurut health.com, lengkuas itu efektif banget buat meredakan gangguan pencernaan kayak diare, karena punya kandungan antibakteri. Selain itu, lengkuas juga bisa jadi antiinflamasi buat ngurangin nyeri sendi dan punya potensi menurunkan risiko kanker. Wah, kecil-kecil cabai rawit ya si lengkuas ini. Jadi jangan ragu lagi buat nambahin lengkuas di masakan sobat STI ya. Sambil masak, paling enak sambil dengerin lagu yang ini nih.